0: الله عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Alhamdulillah di malam hari ini kita dapat sama-sama berkumpul dalam suatu kegiatan yang insyaallah kegiatan yang baik, suatu kegiatan yang insya Allah termasuk dari ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, lindungilah jiwa-jiwa kalian, diri-diri kalian, dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Pada momen kegiatan ini, tentu sebagai upaya kita menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, adalah dengan kita terus memberikan yang terbaik untuk mereka, baik berupa pendidikan, dan ini yang paling penting dan paling besar dari apa yang kita berikan untuk anak-anak kita, dan hal-hal lain dari penjagaan-penjagaan kita kepada anak-anak. Dan tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memerintahkan kita sebagai para orang tua dengan tanggung jawab besar menjaga anak-anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi." Ketahuilah sesungguhnya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para aba, para ummahat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan malam hari ini, kami dari para asatidah pengurus Rumbel Minhajus Sunnah An-Nabawiyah Tambun Bekasi sengaja mengundang para aba untuk sama-sama kita membahas, mengkaji, memperhatikan, ya, kemudian evaluasi, ya, diskusi, masukan, guna kebaikan dan perkembangan pendidikan anak-anak kita, baik selama mereka berada di sekolah, di rumbel, atau di luar rumbel, yang mana itu semua masuk dalam tanggung jawab kita dan masuk dalam pertumbuhan pendidikan mereka. Ada beberapa yang ingin kami diskusikan dan bicarakan, akan tapi sebelum kami masuk pada pembahasan-pembahasan tersebut, kami ingin sedikit mengingatkan tentang besarnya tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan.

menanahkan kepada kita para orang tua terhadap anak-anak, terhadap anak-anak kita. Dan apa yang telah kita jalani saat ini, alhamdulillah, kebanyakannya kita sebagai para orang tua telah menjalankan kewajiban tersebut. Secara garis besar, alhamdulillah, kewajiban kita sebagai orang tua, hak-hak dan kewajiban itu telah kita tunaikan untuk keluarga, wabil khusus untuk anak-anak kita. Baik dalam urusan ya sandangnya, pangannya, maupun pakaiannya. Kita telah berikan ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan juga dari sisi yang lain, yang ternyata itu jauh lebih besar dari sekedar sandang, pangan, papan. Yaitu pendidikan mereka, karena pendidikan ini sangat mempengaruhi masa depan mereka di kemudian hari. Dan walhamdulillah, mayoritas kita yang ada di sini, atas taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita amanahkan anak-anak tersebut untuk menempuh pendidikan di Rumbel ini, ya, yang ini adalah suatu ya upaya kita menjalankan kewajiban sebagai orang tua, itu yang pertama, dan yang kedua adalah upaya kita untuk saling bekerja sama mendidik anak-anak kita, meringankan beban tanggung jawab dalam sisi pendidikan. Kami dari pihak atau pengurus Rumbel Minhajus Sunnah An-Nabawiyah Tambun Bekasi tentu telah berupaya semaksimal yang kami mampu untuk memberikan yang terbaik dalam pendidikan. Walaupun kami sadari ya bahwa dalam proses itu semua kami tidak luput dari kekurangan, baik yang sifatnya sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karenanya, kami berharap adanya masukan, kami berharap adanya nasihat, kami berharap adanya usulan-usulan dari para orang tua dengan harapan bahwa pendidikan ini semakin baik ke depannya. Pendidikan ini semakin baik ke depannya. Sehingga walaupun para orang tua telah mengamanahkan ya, dan alhamdulillah mayoritas orang tua dan semuanya mengamanahkan ya, kami mohon amanah itu sifatnya tidak 100%. Artinya anaknya diamanahkan di sekolah kan sudah. Percaya pasti aman. Tidak. Kami pun butuh yang namanya masukan. Kami pun butuh yang namanya nasihat. Kami pun butuh yang namanya diskusi. Maka silakan para orang tua, apabila ada masukan, ada hal-hal yang ingin didiskusikan, kami dari pihak pengurus sangat terbuka. Atau ada hal-hal yang mungkin dianggap ya sesuatu yang tidak sepantasnya ada dalam pendidikan, kami pun sangat berharap adanya masukan dari para orang tua. Baik. Kemudian berikutnya, dalam upaya tanggung jawab ini, ya berkaitan dengan pendidikan, alhamdulillah para guru, para asatidah di

Sangat baik. Walaupun perkembangan itu tentu berbeda-beda dari satu anak dengan anak yang lain. Tapi kami perhatikan itu berjalan ya setahap demi setahap. Dan berjalannya itu menanjak, bukan menurun. Ini adalah suatu kabar gembira dan tentu upaya ini semata-mata adalah kemudahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian kerjasama kita, upaya kita sebagai ya para pengajar dan juga orang tua. Didapati memang adanya kekurangan. Kami pun menyadari itu. Dan dari evaluasi yang kami lakukan, ternyata salah satu, karena ini kami berbicaranya kepada para orang tua, maka kami mengoreksinya dari sisi orang tua. Berbeda kalau kami berbicaranya dengan para pengajar, maka kami akan mengoreksinya dari sisi para pengajar. Kami mendapati adanya kekurangan atau celah yang ternyata setelah kami evaluasi, ini menjadi penghambat. Dan kalau itu dibiarkan terus-menerus, perkembangan anak-anak akan melambat bahkan menurun. Bahkan menurun. Dan alhamdulillah karena siswa kita ini belum banyak, jadi ngontrolnya itu tidak terlalu sulit. Dan dari evaluasi itu kami mendapati anak-anak yang lambat dalam perkembangan atau bahkan cenderung stuck atau bahkan menurun, itu ternyata didapati bahwa di rumahnya ya tidak ada kelanjutan daripada pelajaran atau pendidikan yang mereka lakukan di sekolah. Jadi mereka belajar pure hanya di sekolah semata. Adapun di rumah tidak berlanjut. Padahal di usia mereka saat ini itu usia sangat sangat potensi. Ya, ini usia berkembang. Ya, usia berkembang. Ya, kalau kita berbicara perkembangan anak, masya Allah, luar biasa. Ya, ada sebagian anak-anak itu yang ketika masuk, ya, sama sekali tidak bisa baca tulis. Ya, bacaannya sangat sulit. Membaca itu lidahnya sulit. Ada lagi yang ketika masuk, kondisinya masih belum bisa diamankan, ditenangkan. Masuk kelas itu nggak bisa tenang, maunya main. Kalau tidak main, dia akan ngambek, akan marah. Ada yang demikian. Ada yang luar biasa perkembangannya sangat lambat. Berjalannya waktu, alhamdulillah, ya atas kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan upaya kesabaran dari para guru itu sedikit demi sedikit teratasi. Dan subhanallah, kabar gembiranya anak-anak tersebut ya kami lihat perkembangannya jauh ya meningkat jauh dari ketika mereka dulu awal datang. Ini ya suatu ya kabar gembira untuk kita semua para orang tua, dan insyaallah para orang tua bisa merasakan ini. Nah, tadi pada poin ya ketika anak tersebut sudah dalam kondisi baik ketika di sekolah, adanya upaya untuk mereka ya mendapatkan pendidikan ya, karena di sekolah kan mau nggak mau harus belajar ya, mau nggak mau harus belajar, terlebih kalau temannya makin banyak mereka makin termotivasi. Sayangnya ketika di rumah pelajaran ini tidak berlanjut ya, tidak berlanjut, maka ini yang sangat disayangkan ya. Kami ambil contoh saja, sebagian anak-anak itu ya, dalam proses atau belajarnya masih pada tahap membaca tartil, punya buku tartil, itu latihan untuk membaca Al-Quran. Ya, kalau di umum biasanya mereka punya ikro, kalau kita adanya tartil dari Jember. Dari evaluasi para guru, anak-anak yang masih dalam tahap ini, kalau di rumahnya tidak ada

0: setoran terlebih dahulu, baca dulu di rumah, itu kebanyakan ketika sampai di sekolah, mereka bacaannya tidak siap, dan bacaannya banyak yang keliru dan salah. Ya, padahal ini ya sangat berpotensi untuk membuat anak-anak itu perkembangannya lebih cepat. Lebih cepat. Maka dari itu, mohon diperhatikan para orang tua ya untuk kerjasamanya dalam masalah ini. Kemudian juga dalam masalah hafalan. Sebagian anak-anak hafalannya tertinggal jauh. Ya. Datang ke sekolah, sering sekali tidak siap untuk membaca hafalan baru. Ternyata didapati di rumahnya dia tidak ada pendampingan dari orang tua untuk hafalan. Kemudian juga berkaitan dengan hafalan yang sudah mereka hafal. Banyak yang lupa. Ternyata sebagian daripada orang tua tidak mendamping anak-anaknya ketika di rumah untuk mengulangi, memurojaah hafalan-hafalan yang mereka miliki. Sebagian anak-anak itu hafalannya sudah banyak. Nah ini kalau dari sekarang tidak segera kita perbaiki, ya, ini akan menjadi suatu pembiaran yang menjadikan hafalan mereka, bacaan mereka, ya, semakin tidak kondusif. Ya. Kalau hafalannya sudah semakin banyak, ini semakin repot ini. Hafalannya sudah 3 juz, hafalannya sudah 4 juz, ya. Dan kalau hanya mengandalkan dari sekolah, tentu kami memegang tidak 1-2 anak. Ya, kami memegang 5 anak. Ya, 1 guru, 5 anak, ya, bahkan lebih. Ya, saat ini yang ada di kelas kita, yang ada di Rumbel, kalau Banil itu ada 12, yang 10-nya untuk tingkat MTI, Madrasah tingkat SD, yang 2 di tingkat MTA atau tingkat TK. Nah, yang tingkat SD ini yang sudah punya hafalan. Ya, yang sudah punya hafalan. Mayoritasnya mereka sudah di atas 1 juz, di atas juz amma. Ya, nah ini yang banyak-banyak ini. Nah, ini butuh pendampingan lebih ketika di rumah oleh para orang tua. Sehingga dari itu kami berharap para orang tua ya memiliki jadwal khusus buat anak-anaknya ya sehingga diatur dari para aba maupun para ummahat ya, para orang tua, ibu maupun ayah ya, didiskusikan waktu mana ketika di rumah paling luangnya. Sisihkan waktu dari ya, waktu kita yang ada ini ya, sisihkan satu waktu sejam, dua jam ya untuk ya pendidikan anak-anak kita ya terkait pelajaran mereka, mendampingi mereka dan seterusnya ya. Dan mohon agar anak-anak itu benar-benar didampingi ya. Proses pendampingan orang tua di rumah ini sangat berefek baik untuk mereka. Mereka merasa bahwa orang tuanya itu hadir. Ya. Sekarang anak-anak itu masih kecil. Yang berarti mereka belum ada kemampuan untuk melakukan hal-hal di luar daripada perintah kita. Ya. Ini ya apa yang kami bicarakan adalah sesuatu yang kami alami dan kami saksikan. Ya. Yang kami alami dan kami saksikan. Seorang anak ya, ketika dia hafalannya disimak oleh ayahnya, kemudian ayahnya menyimak dengan khusyuk, kemudian dia perbaiki bacaan anaknya, itu berdampaknya bisa sampai dia dewasa. Dari sisi mana? Dia akan ya terpatri dalam kalbunya bahwa sang ayah adalah sosok, walaupun dia mungkin ya, kita kan beda-beda ya ketika di rumah. Ada yang mungkin di rumah tegas, ya jarang bercanda sama anak, jarang senyum. Ada, ya ada yang mungkin ya slow, santai. Ada. Tapi ketika dalam pendidikan dia hadir, dia akan melihat sosok ayahnya adalah sosok ayah yang istimewa. Ya. Ini poin ya yang perlu kita latih sebagai ayah di rumah. Nak, sini Abi mau mendengarkan bacaan kamu. Mendengarkan bacaan itu luar biasa, apalagi ketika anak-anak itu ya, dan ini juga kami mohon para orang tua jangan pelit untuk memuji anak-anak kita, memuji anak-anak itu jangan pelit. atau meminta maaf kepada anak kita apabila kita salah dan keliru. Jangan pelit. Itu pendidikan. Agar anak-anak ini juga punya jiwa ya yang baik. Anak-anak bacaannya bagus, ya tidak ada salahnya atau salahnya sedikit kita puji, masya Allah, ya kamu luar biasa. Ya, Abi senang dengan kamu karena kamu menghafal Al-Quran, ya salahnya sedikit. Barakallahu fiik. Ya, ini perlu dilatih para orang tua. Jangan pelit untuk memuji anaknya, memberikan apresiasi, ya, memberikan apresiasi. Anak-anak itu, ya penting mereka diajarkan ikhlas, penting. Tapi mereka masih anak-anak. Ya. Pemahaman mereka belum seperti kita yang sudah dewasa. Ya. Mereka masih termotivasi dengan yang kalau dia berhasil dapat hadiah, kalau dia bisa dapat sesuatu itu. Ya. Itu fase anak-anak. Ya. Dan kondisi kita saat ini masih di fase itu. Anak-anak kita masih ya anak-anak di fase itu. Begitu pula para ummah, para kaum ibu. Ya. Tolong anak-anaknya juga ya disimak, diperhatikan ya, dan bekerja sama dengan ayahnya dan bekerja sama dengan abahnya ya, untuk sama-sama ya kita memperhatikan pendidikan anak-anak kita juga di rumah ya. Selain di sekolah, di sekolah insyaallah para guru berupaya maksimal mungkin memberikan yang terbaik, dan kami meminta ya kebaikan itu juga berlanjut ketika di rumah, walaupun mungkin tidak sebanyak yang mereka dapat di sekolah, karena sekolah ya memang fokus belajar. Tapi di rumah kita mohon ya disisihkan waktu khusus ya untuk anak-anak belajar. Terlebih ini ya mereka sebentar lagi insya Allah akan masuk ujian. Akan masuk ujian Al-Quran dan juga masuk ya ujian akhir semester ya, UAS. Nah ini pembahasan pertama terkait kerjasama kita dalam mendidik anak-anak ketika di rumah. Kemudian yang kedua terkait KBM. Ya, KBM anak-anak selama di untuk beberapa pekan ke depan. Insya Allah seperti yang sudah kita umumkan di apa grup wali. Nah, di situ ada jadwal-jadwal ya, tolong diperhatikan para orang tua. Tanggal-tanggalnya sudah kita berikan ya, bahwa dua pekan lagi mereka akan ujian hafalan Al-Qur'an. Ya. Kemudian setelah itu dilanjut dengan ujian akhir semester ganjil. Nah, ini tolong ya para orang tua ya mendampingi anak-anaknya, baik ibu maupun sang ayah. Kemudian dilanjutkan nanti kegiatan di rumah. Karena di awal September akan ada daurah Al-Muzani. Selama sepekan anak-anak semuanya belajar di rumah, daring. Belajar di rumah, dan kami akan memberikan tugas dan mohon para orang tua ya mengondisikan anak-anaknya selama sepekan ini untuk belajar. Jadi ujian Al-Quran maupun UAS ini sebelum daurah. Di masa daurah, mereka kegiatannya adalah sekedar murojaah pelajaran-pelajaran yang sudah lalu. Kemudian sepekan setelahnya nanti akan ada kegiatan-kegiatan ya, di sekolah. Ya. Baru setelah itu pembagian rapot, dan setelah pembagian rapot mereka libur, dan setelah itu mereka masuk pada KBM seperti biasa pada semester genap. Ini yang kedua yang ingin kami ingatkan. Kemudian yang ketiga ya, hal-hal yang perlu juga diperhatikan oleh para orang tua terkait kegiatan anak-anaknya di luar sekolah. Di luar sekolah. Kalau kegiatan itu di waktu sekolah, baik waktu belajar maupun istirahat, ya, artinya mereka masih dalam lingkup tanggung jawab kami. Ada hal-hal yang itu berkaitan dengan pendidikan maupun hal-hal di luar daripada pendidikan, maka kami bertanggung jawab ya sebagai para guru ya untuk mendampingi, untuk mengawasi dan lain sebagainya. Itu kalau mereka berada di lingkup pendidikan, di jam pendidikan. Ya. Kecuali hal-hal yang memang di luar kemampuan. Ya. Di luar kemampuan. Tapi selagi itu masih dalam lingkupan ya, kemampuan kita dalam mengawasi, maka itu dalam tanggung jawab kami. Ya. Adapun di luar daripada pendidikan, ya, maksudnya mereka telah setelah mereka pulang ya, dari belajar, maka tentu ini kembali kepada tanggung jawab para orang tua. Ya. Tanggung jawab orang tua. Yang berarti ketika ada terjadi hal-hal di luar daripada sekolah, di luar daripada pendidikan, maka kami berharap orang tua pun ya hadir dan dapat menyelesaikan masalah anak-anak kita dan dapat memperhatikannya, mengawasinya ya sebaik mungkin. Ya, sebaik mungkin. Contohnya ketika mereka bermain di luar rumah. Ya, bermain di luar rumah. Maka tentu kami mengingatkan orang tua untuk memberikan pengawasan ya, agar anak-anaknya tidak bermain terlalu jauh. Ya, ini yang pertama. Kemudian anak-anak tidak bermain dengan permainan-permainan yang berbahaya. Baik berbahaya untuk dirinya atau berbahaya untuk orang lain. Ya. Contohnya saja, di sini itu, di lingkungan perumahan Griya Asri, itu ada dua danau. Danau yang depan sekolah, depan rumbel, sama danau yang satunya yang di sana itu, yang di blok I. Itu kita tahu semua. Nah, ini tolong diperhatikan para orang tua, para ayah maupun para ibu, para abah maupun umahan, untuk diperhatikan agar anak-anak ya tidak bermain di luar pengawasan orang tua di tempat-tempat tersebut. Karena kami pernah mendapati ya, cerita dari anak-anak tersebut, ada anak yang main ke sana, kondarullah kepleset. Alhamdulillahnya dia menginjak area yang tidak dalam. Ya, alhamdulillah, masih Allah beri keselamatan. Ya. Wa kaif kalau dia menginjak area yang dalam. Terkhusus kalau di masa-masa hujan. Ya, itu licin. Ya. Sudah pernah ada korban orang dewasa nyemplung wassalam meninggal. Ya, maka ini perlu diperhatikan kepada para orang tua dalam mengawasi anak-anaknya. Ya, dalam mengawasi anak-anak. Ya, pengawasan kita kepada anak-anak ini harus ekstra. Harus ekstra, ya. Kemudian itu di itu contoh. Kemudian contoh yang lain, ya. Bermain dengan hal-hal yang berbahaya. Ya. Hal-hal yang berbahaya, misalnya mereka bermain tembak-tembakan, ya. Bermain ketapel, ini permainan-permainan yang berbahaya. Ya. Atau dapat mendatangkan bahaya, ya. Tadi bermain di area-area tersebut, atau bermain misalnya dengan orang-orang umum. Ini ana secara pribadi ya, memberikan saran dan nasihat untuk para orang tua agar anaknya dikontrol ketika bermain dengan orang awam. Kalau boleh saran, ya, jangan terlalu dibebaskan bermain dengan orang awam. Terlalu beresiko. Apalagi kalau anak-anak orang awam ini bukan dari keluarga yang memang ya terdidik, terlalu beresiko. Ya, dari keluarga yang mohon maaf, sebagian orang awam itu nggak peduli sama anaknya. Ya. Mungkin bahasa ekstrimnya begajulan. Ya. Nah, anak-anak kita perlu kita kontrol, jangan sampai mereka bermain dengan anak-anak seperti itu. Karena apa? Berefek, ya, berefek. Baik, ya. Di masa mereka sedang bertumbuh atau di masa depan. Atau di masa depan. Dan bermain dengan anak awam ini terkadang lebih menarik. Ya, terkadang lebih menarik. Ana sudah terlalu banyak mendapati ya, kasus-kasus anak-anak itu bermain dengan orang awam dan efeknya luar biasa. Terlalu banyak. Pernah dulu, ya, kasus ini, dulu masih di Jubur ya, seorang anak bermain dengan anak awam, ya, orang tuanya membebaskan. Sampai pada suatu kejadian anak tersebut, ya, melakukan suatu perbuatan yang sangat memalukan. Ya. Perbuatan orang dewasa. Ya, perbuatan orang dewasa. Akhirnya kami mendapati kasus itu, kami ajak bicara sang anak. Waktu itu anak langsung manggil anak tersebut ke rumah. Ana ajak dia jajan dulu, ana ajak dia makan, agar dia mau terbuka nantinya. Sudah, main ke rumah, ana tanya, kok bisa kamu melakukan hal tersebut? Ini masih anak ini. Ya, kalau tidak salah, waktu itu dia masih mungkin kelas 1 atau kelas 2. Ini ana cerita untuk menjadi pelajaran saja. Kemudian anak itu bercerita bahwa di rumahnya memang handphone itu sangat dilarang. Orang tuanya sangat melarang dan sangat ketat. Nah, dia dapat ya hal-hal yang berbau dewasa itu dari mana? Dari temannya yang awam. Akhirnya dia bercerita bahwa itu saya nonton berdua dengan teman saya ya di kamar, ketika itu orang tuanya nggak ada, kami berdua. Naudzubillah, dia, anak-anak mungkin nggak ngerti ya. Nggak ngerti itu ngapain dan apa. Cuman mungkin dia melihat kok sesuatu yang unik, mungkin-mungkin ya. Dia praktekkan kepada temannya. Ya, kemudian setelah itu, ya kami pun tidak marah-marah kepada anak tersebut. Ya, kami edukasi ya pelan-pelan, karena dia masih anak-anak. Dan kemudian kami panggil orang tuanya, dan orang tuanya juga ya merasa bersalah karena ini di luar daripada pengawasannya. Ini salah satu contoh ya, dan contoh-contoh lain sangat banyak efek daripada bergaul dengan anak-anak awam ya. Di anak awam itu kadang yang seperti itu dibiarkan, belum lagi kalimat-kalimat kotor dari anak awam. Wah, kalimat kotor itu sudah ya terlalu sering kita dengar. Dan alhamdulillah ya, anak-anak kita ini bahkan di warga itu sampai diperhatikan. Anak-anak kita ini kalau main hanya itu-itu aja. Kelompoknya itu-itu aja. Main ke sana ya sama itu, main ke sana ya sama itu. Nah, ini perlu dijaga. Perlu dijaga ini anak-anak ini. Perlu kita ingatkan di rumah. Ya, kamu mainnya sama teman-teman kamu saja. Ya, kamu jangan terlalu dekat dengan anak-anak awam. Karena ya tadi anak sebutkan. Walaupun sesekali ya sekedar tanding bola atau sesekali sifatnya, ya mungkin ya kita masih memberi ruang. Tapi jangan sampai ya itu menjadi teman akrab mereka, ini akan berdampak kurang baik. Dan juga yang perlu kita ingatkan juga bahwa ketika anak-anak kita bermain ya, tentu namanya anak-anak ini terkadang lupa, terkadang terjadi pada mereka kesalahan dan berakibat pada merugikan orang lain, merugikan orang lain. Maka di sini kami menasihati para orang tua untuk hadir sebagai orang tua yang bijaksana, orang tua yang dewasa. Apa? Dia bersikap tanggung jawab. Ya, dia bersikap tanggung jawab. Jangan disepelekan. Ambil contoh saja, misal ada si fulan ya atau si fulana ya meminjam misalnya pensil temannya. Meminjam pensil temannya. Ini kan ringan kan ya, mungkin sebagainya sepele minjem, tapi pensilnya itu sama dia dipatahin. Yang punya pensil ya anak-anak nangis, ekspresinya nangis, marah, apa segala macam. Kemudian dia ngadu kepada orang tuanya, dan orang tuanya, ya, karena anaknya menuntut, ini pensil aku dirusak dan lain sebagainya. Kemudian orang tuanya ya, menegur misal, atau mengingatkan ya, orang tua yang anak yang orang tua daripada anak tersebut ya tentang permasalahan tersebut. Maka nasihat kami orang tua di sini hadir sebagai orang tua ya yang bijaksana, yang bertanggung jawab. Kalau itu berkaitan dengan hal yang merugikan orang lain, secara hukum syariat wajib diganti. Wajib diganti walaupun halnya sepele. Dan kita mengajarkan anak kita, mengajarkan anak kita yang pensilnya dipinjam ya untuk dia meminta haknya ya, kemudian dia memaafkan temannya yang melakukan kesalahan ya, untuk yang melakukan hal tersebut dari anak kita ya, agar dia bertanggung jawab ya, sehingga besok-besok dia ketika ingin ya misalnya berbuat hal seperti itu atau yang lainnya, dia apa ingat bahwa ada konsekuensi yang harus dia pertanggungjawabkan. Ini contoh atau hal-hal yang lain, temannya misalnya ya dorong temannya yang lain jatuh berdarah, maka orang tua hadir, orang tua hadir di situ ya. Kalau masih di lingkupan pendidikan, maka kami sebagai para guru akan hadir di situ memintai apa pertanggungjawaban seperti tadi. Tapi kalau itu di luar daripada waktu pendidikan, maka orang tua hadir ya dengan bijaksana ya, dengan bertanggung jawab ya. Setelahnya mau dia memaafkan ya, misalnya oh ya sudah anaknya memaafkan, alhamdulillah itu suatu yang baik ya. Atau orang tuanya juga nggak apa-apa ya, tapi perhatikan dari sisi perasaan anak, ini penting ya. Kalau orang tua mungkin udah nggak apa-apa, kamu nanti ini. Tapi perasaan anak kita, gimana kamu? Ya. Sambil diajarkan, ada dua pilihan. Pilihan pertama, engkau mengikhlaskan, dan itu insya Allah, ya, engkau mendapatkan pahala dari Allah dengan sabar, atau ya, engkau meminta ganti rugi, dan itu hak. Ya. Dan itu haknya. Ya. Maka ini, ya para orang tua, ya kami ingatkan untuk, ya, menanggapi yang seperti ini ya dengan dewasa dan bijaksana. Baik. Kemudian berikutnya kami ada rencana ya karena melihat anak-anak ini memiliki energi yang Masya Allah, ada keinginan untuk menambah ekskul di luar pendidikan selama ini. Pendidikan belajar mereka. Yang pertama, yaitu latihan berenang. Ya. Jadi mereka berenang itu bukan hanya main-main, tapi benar-benar dilatih secara terlatih oleh pelatih berenang. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, latihan bela diri. Nah, kalau bela diri, Ana masih ada pertimbangan karena usia mereka masih terlalu kecil. Ya. Tapi kalau renang, Ana rasa ini sangat penting. Karena beberapa kali kami menemani anak-anak berenang, ya anak-anak sekedar main. Sebagian mereka yang punya keberanian lebih, itu ingin mainnya di kolam-kolam yang dalam. Ya. Sebelumnya kami ngelarang, tapi ketika kami melihat, ya ini apa keinginan mereka ini harus disupport. Ya, dengan apa? Dilatih. Dan itu berenang itu, ya sebagian orang sudah apa karena Indonesia ini keumumannya banyak air ya, dan itu sangat bermanfaat buat anak-anak, buat kita semua bahkan. Maka dari itu kami berkeinginan adanya tambahan untuk anak-anak khusus mereka belajar berenang secara terlatih atau profesional. Ya, ya berenang, sekedar berenang dalam arti bukan kayak atlet ya, nggak berenang. Yang penting mereka bisa bisa berenang dengan baik. Nah, ini ada rencana seperti itu. Dan tentu nantinya kalaupun itu diadakan, ya kami kemungkinan akan ada tambahan biaya lebih, ya, tambahan biaya lebih untuk pelatih. Dan mungkin skemanya tidak terus-terusan. Artinya ketika pelatihnya sudah menganggap anak-anak ini lulus, ya mungkin 5 kali latihan, ya, atau ya 10 kali latihan dianggap lulus, maka ya sudah, ya sampai situ ekskul ini pun berhenti, gitu. Tidak terus-terusan, ya karena mereka bukan dilatih untuk menjadi atlet, tapi dilatih agar mereka bisa berenang dengan benar. Baik. Sampai di sini ya mungkin para orang tua ada yang ingin ditanyakan atau ada masukan atau ada tambahan dan lain sebagainya. Fadol, sambil kita musyawarahkan bersama. Silakan dari para orang tua. Kalau Banat, kita agak kesulitan tempatnya ini. Tempatnya, tempat mereka buat berenang. Sebenarnya juga bagus Banat-Banat itu bisa berenang. Anak itu pada berenang yang lalu, anak-anak itu ingin sekali. Sebelum-sebelumnya kita larang, jangan kesana. Nah, kemarin itu mereka nyemplung. Apalagi yang badannya sudah tinggi-tinggi ya. Walaupun sambil lompat-lompat, artinya mereka tuh berani gitu. Dan melatih anak-anaknya itu jauh lebih mudah daripada yang sudah dewasa. Kalau sudah dewasa itu kan udah gerakannya sudah, baru begini-begini udah, ngos-ngosan udah. Kalau anak-anak itu masih lincah. Nah, itu kesempatan ya, kita latih ya dengan orang yang bisa, agar anak-anak juga tidak sekedar bermain. Tidak sekedar bermain, tapi benar-benar mereka berenang dengan baik. Baik. Mungkin ada usulan atau masukan, ya, atau ada yang perlu ditanyakan, Abdul. Dan Nam. Dan forum ini juga sengaja ya kami kumpulkan para orang tua, juga tujuannya untuk kita musyawarah. Ya, musyawarah kegiatan yang ada di Rumble, musyawarah kegiatan yang ada di luar Rumble, musyawarah program-program yang sudah dijalankan, atau mungkin usulan untuk program-program yang akan kita jalankan. Jadi kita manfaatkan ya forum ini untuk diskusi dan bermusyawarah. Fadhol.
1: Kadang-kadang kalau kita kalau dari pihak sekolah yang berintah itu mau,
0: mau.
1: Tapi kalau dari rumah secara pribadi orang tuanya kadang-kadang nggak mau. Mungkin ada solusi.
0: Yang di Rumble anak antum 3 ya. Sebenarnya kalau disuruh belajar itu anak-anak selalu kita suruh. Selalu kita suruh belajar mereka di rumah. Mungkin bagaimana strateginya ya perlu mungkin ada waktu khusus. Ya, waktu khusus dan anak-anak ini belajarnya dibimbing secara bergantian. Misalnya saja mereka belajar khusus belajar itu di waktu maghrib. Habis sholat maghrib sampai isya. Ini waktu mereka belajar. Dan suasana di rumah itu suasana belajar sudah. Dikondisikan suasana di rumah, suasana belajar. Ya, nggak ada di situ makan, ya. Dan kegiatan yang lain, main, nggak ada. Ini waktu kalian belajar. Nah, ketika di waktu ini, ya, anak-anak dikondisikan, mana tasnya? Ambil. Ya, simak satu persatu. Seperti di sekolah. Dikondisikan seperti itu. Di waktu antara maghrib dan isya. Nah, di sini orang tua hadir. Kalau abinya jam segitu misalnya belum pulang, toib uminya. Kalau abi dan uminya ada, maka dua-duanya. Seperti itu. Jadi, pilih dulu satu waktu yang di situ anak-anak belajar semua di rumah. Ini dulu. Kemudian yang kedua, kondisikan ketika di jam tersebut mereka kondisinya dalam keadaan belajar. Ketiga, ya, mereka belajar, ya kalau anak antum lebih dari satu, maka belajar secara bergantian. Nah, anak rasa kalau ini terus berjalan, maka suasana itu akan terus menjadi kegiatan yang rutin di rumah. Kegiatan yang rutin di rumah. Memang anak-anak itu kalau nggak ada tugas, apalagi PR ya, PR, mereka malas belajar. Ya. Mereka malas belajar kalau nggak ada PR. Nah, belajar ini yang paling ditekankan sebenarnya itu pada pelajaran-pelajaran Al-Quran. Kalau pelajaran di luar pelajaran Al-Quran, kayak bahasa Arab, ya, pelajaran umum, ya, matematika, ini lebih mudah sebenarnya. Lebih mudah anak-anak itu. Ya. Tapi pelajaran yang lumayan sulit, dan kami memohon bantuan orang tua, itu pelajaran Al-Quran. Tartil, kemudian hafalan, murojaah. Nah, kondisikan seperti itu. Kondisikan seperti itu. Ditetapkan waktunya, kemudian dikondisikan di jam itu adalah jam mereka belajar. Jangan lagi di jam segitu malah makan. Itu kan jam waktu segitu kan waktu nggak banyak kan? Maghrib Isya ya. Ini kan nggak banyak. Artinya mereka sudah bisa menerka bahwa nanti adzan Isya belajarnya selesai. Nah, di waktu itu satu persatu ya kondisikan anak antum di simak. Ya contoh saja. Ya kalau nggak bisa nih anaknya Masya Allah rame di kamar. Yang nggak belajar jangan masuk kamar. Misalnya ya yang tasmi duluan karena akan nanti sholat Isya takut molor waktu. Tolhah dulu ya. Masuk kamar tolhah. Belajar tartil. Mana tartil yang besok mau dibaca di depan ustaz? Ini tartil halaman 35. Baca. Selesai tartil, tutup hafalan. Setoran surat apa besok? Besok saya setoran surat Al-Muzammil. Baik, baca surat Muzammil. Ada lagi? Sudah itu. Nah, sudah. Dia selesai? Keluar kamar. Panggil satu lagi, kakaknya atau adiknya. Nah, satu persatu. Jadi dikondisikannya begitu. Kalau ya, mungkin kalau ramean begini enggak terkontrol satu persatu. Ya, tapi kalau bisa terkontrol satu kayak halaqah belajar itu alhamdulillah. Tapi kalau enggak bisa, maka kondisinya begitu. Nah, kalau anak yang enggak mau ya, anak-anak itu terkadang perlu dikasih nasihat. Kalau nasihat juga belum juga mempan, ya perlu dikasih yang namanya ghoromah. Hukuman. Ya, kalau hukuman ini jangan kita berpikir kita pukul, jangan. Hukuman-hukuman yang ya buat mereka yantabih. Ya memperhatikan bahwa ini serius. Dari nasihat kita nasihati, kamu harus belajar, kamu gini, kamu masih muda, kamu macam-macam sudah. Kemudian kasih, kalau kamu enggak setor hafalan, ya. Misalnya kamu enggak setor hafalan, ya. Kamu enggak dikasih uang jajan. Misal contoh. Atau ya kamu misalnya nggak diberikan ini dan itu, atau orang tua boleh sesekali mendiamkan anaknya, boleh nggak apa-apa karena untuk kebaikan anak tersebut ya sebagai ya ghoromah hukuman kepada dia. Sudah, kalau kamu nggak mau belajar sudah sana diamin dia, diamkan dia, dan itu tidak mengapa sebagai upaya tarbiyah kepada mereka. Tarbiyah kepada mereka. Dan kalau ini terus kita latih, anak-anak itu ya insyaallah ya akan terlatih. Anak kasih contoh, ada sebagian orang tua itu, ya, dia menegur anaknya cuman dengan tatapan mata. Jadi nggak perlu teriak-teriak, lawo, nggak, dia cuma gini. Anaknya langsung diam. Gimana itu tarbiyahnya coba? Luar biasa kan? Nah seperti itu. Kenapa kok bisa dia begitu? Ya karena itu tadi, sering dilatih. Orang tua juga perlu ketegasan. Kamu nggak mau belajar? Sudah. Mana? Abi, sudah. Kamu nggak mau Abi urusin? Sudah. Nah anak-anak di usia gini, ya, mereka akan khawatir kalau sampai seperti itu. Nah ini sekedar saran dan tips ya yang kami jalani ketika di rumah. Dan anak-anak itu ya lumayan khawatir. Ya nggak boleh main misal. Kamu kalau nggak setoran nggak boleh main, nggak boleh main. Udah di rumah nggak boleh main. Dia apalagi sekarang anak-anak itu, Masya Allah kalau sore itu luar biasa itu main itu. Kalau nggak sampai main, mereka sedih. Nah, ini bisa dikasih opsi sebagai goromah hukuman mereka. Baik. Baik. Monggo, Fadul, mungkin ada lagi? Mungkin ada lagi yang bisa jadi masukan atau usulan? Nah.
2: Kegiatan ini kan baru ini yang mengamati anak-anak bermain kartu.
0: Ya.
2: Karena ada yang sampai tuangkan gitu kan. Ya, ada beberapa ini kiranya hobi ini.
0: Ya. Nah, ini perlu ditanbih ya, insya Allah. Ini mengingatkan kita juga bahwa permainan-permainan seperti ini ya diharapkan tidak ada pada anak-anak kita. Ya, tidak ada pada anak-anak kita mainan kartu-kartu seperti itu. Anak nggak ngerti kartu apa itu.
2: Beli coki-coki gitu ya.
0: Ya itu kartu kayak kartu-kartu itu apa sih namanya? Gambar aja. Oh, gambar to. Hologram. Emang bisa dijual itu?
2: Ya, tergantung makanan masing-masing gitu.
0: Oh, gitu.
2: Kadang-kadang kan karena ya mungkin apa kasihkan kucingnya mereka gitu. Jadi kartu tertentu nilai tertentu gitu. Kalau mau nih kamu beli punya aku dengan
0: yang lain gitu. Itu mereka tahu-tahuan dari mana itu?
2: Ya berhasil komunikasi mereka gitu. Pokoknya langsung deh kamu
0: ya baik ya insya Allah ini masukan buat kami juga dari Rumbel, insya Allah kami akan menasihati anak-anak pada masalah ini ya, dan kita semoga ini mainan ini tidak ada lagi di anak-anak kita ya, kartu-kartu bergambar seperti ini ya, karena tentu kartu-kartu bergambar gini ya jelas itu apa mukhalif li apa menyelisih syariat ya, karena gambar makhluk bernyawa yang seperti itu. Semoga tidak ada gambar yang sifatnya pornografi ya. Semoga. Anak nggak tahu itu gambar-gambar seperti apa. Ya. Dulu anak kira itu semacam gambar robot. Anak kira. Tapi anak nggak ngelihat. Ya. Mereka megang itu anak kira seperti gambar robot. Ya semoga nanti bisa kita perbaiki dalam masalah ini. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair.
2: Keuangan gitu ya, data-data tidak ada yang sampai ke sekolah gitu. Barangkali lebih berlakukan saya di sekolah pun. Intinya nanti ada yang paling murid yang
0: Nah.

Sebenarnya kami dari pihak sekolah, dari pihak Rumbel itu sangat membuka siapapun dari anak Salafiyin, Ahlus Sunnah untuk sekolah di sini. Bahkan kami pernah menawarkan salah satu ikhwah, bukan di sini, ikhwah luar. Karena dia curhat kondisinya yang kesulitan, ya. Kita menawarkan anak-anaknya untuk sekolah di sini. Ya, untuk sekolah di sini. Ya, adapun hal-hal yang berkaitan dengan kondisinya, ya. Dan ini kami dari dulu. Ya, terus anak dari dulu dari zaman jumbur itu selalu seperti itu. Ketika ada orang tua yang memang kesulitan, insya Allah antum nggak pernah kami tagih. Secara pribadi ya, beda kalau di grup. Grup kan sifatnya umum. Kami tidak pernah menagih. Karena kami pun memahami itu. Dalam konteks pendidikan. Dari dulu, ya, dulu kami ada orang tua itu, ya sama nangis dan lain sebagainya. Kami bilang, anak antum biarkan dia fadhol antum upaya. Bukakan dari ya, maka menjadi belum ada kemudahan, jangan menjadi pikiran yang membebani. Yang penting anak antum sekolah sudah, jangan diganggu, biarkan mereka belajar. Itu dari dulu. Begitupun kami terapkan saat ini. Itu di luar Tambun, orang jauh kami antum udah anak antum kesini aja ya, antum mau ngontrak sini banyak. Kontrakan-kontrakan yang insya Allah sesuai kemampuan antum, pekerjaan insya Allah di sini banyak, asal antum mau ya dicari insya Allah ada ya, anak antum sekolah di sini ya. Untuk saat ini karena kondisi antum memang berat, nggak usah dipikirkan. Itu orang luar, apalagi yang mereka sudah ada di Tambun, apalagi sudah ada di lingkungan Rumbel misalnya, nggak jauh dari Rumbel, itu pun insya Allah sudah kami tawarkan. Sudah kami tawarkan. Nah, kalau misalnya memang ada hal lain, ya itu maka kami pun udah berupaya. Sudah berupaya, artinya memberikan ya, semacam penawaran, sebagainya. Ya, kalau ada hal lain, ya maka kami tidak. Artinya kita kan nggak bisa semua keinginan itu harus kita penuhi, kan nggak mungkin ya, nggak mungkin. Tapi yang kami mampu dan insya Allah itu yang kami anggap terbaik dan kami lihat itu insya Allah sebagai upaya. Nah, tapi kalau itu bukan menjadi pilihan, maka kami pun tidak bisa melakukan hal yang lebih. Takutnya ada hal-hal yang dia tidak bisa gitu loh. Nah, itu yang kami tidak di luar daripada kemampuan kami. Seperti itu. Dan, ya, nah, Allah, monggo. Ya udah, nggak apa-apa, Allah.

0: Alhamdulillah sudah jadi ada kan anak-anak gitu ya. Kemudian salah satunya mewakili dari Kalimantan gitu. Yang pertama itu karena merasa nyata di lingkungan ya anak-anak itu awal-awal ya sampai mungkin ya bulan-bulan kemarin lah gitu itu sering dibully ya. Mungkin awalnya gitu ya bukan mereka duluan tapi anak-anak aku anak-anak gitu ya terus koi si si Naik sama si Basim ini yang punya anak-anak sunihin gitu saja apa
1: ini bahasa mana yang curi? Sunda apa artinya tuh? Berarti main juga. Ngambek.
0: Bukan. Apa ya bahasa Indonesia?
2: Usil.
0: Bukan usil. Bukan. Jadi ibaratnya merasa inilah. Nah kayak gini dia saya sebasi untuk kayak gini. Jadi bukan usil gitu curi bisa.
1: Malah nambah.
2: Praktis.
0: Apa ya?
3: Ini kayak menggoda lah gitulah.
0: Nah, gitulah. Ibaratnya, jadi ibaratnya gini.
1: Mancing.
0: Ah, mancing-mancing itu. Terus pas akhirnya gitu. Selir gitu. Padahal kan nggak selir, cuma kan anak-anak tuh ya cenderung sebetulnya kalau bergaul dengan orang itu ya diam lah. Cuma mungkin karena melihat istilahnya kayak mereka duluan, misalkan kok kamu gitu ya, jadi ngelawean gitu ya,
1: balas,
0: balas gitu ya. Nah, itu sampai pernah dibully, kan? Dibully anak-anak itu si Basim, sampai nah, lagi sekolah gitu saja. Ya istilahnya inilah di samping gitu ya, di ini gitu. Nah, ini sebulan dua bulan terakhir. Nah, kemarin itu kejadian, minta tolong si polisi itu tolong beliin tolong barang mahal kemana SMP 5 sana itu dikunci tuh nah ini kebetulan yang ngelihinnya itu orang-orang agak tua gitu ya pasti kita usah aja gitu ya kalau apa kalau ada yang sementara diamin aja kalau misalkan ini ya pulang gitu lah jangan duluan berarti kamu jangan duluan gitu nah itu tuh rumah nangis kenapa itu dikunci katanya sama katanya ini kalau ayo kita cari anak saya kan anaknya cari itu itu bilang bilang senang itu datang tuh anak-anak itu ya assalamualaikum saya itu sama anak-anak ini akhirnya ada yang mukul katanya anak SMP oh yang mana ini sapinya ini nggak boleh kata saya mana ya saya tadi sudah beli cireng sama saya katanya bang tadi gini oh, ya kamu si itunya si polisnya katanya sama itu gitu jadi di dengan main tangan ya siapa namanya ini rumahnya di mana di sini apa kelas berapa ini di mana SMP 5 atau kelas 1 sudah gede ya satu lagi ini siapa namanya itu ya ambilnya ini gitu ya kenalan dulu istilahnya di inilah ada sama ada tuh ini masih ada yang main tangan ya udah minta maaf ya main aja main nanti main setelah kesedihan, alhamdulillah saya, gitu. Jadi istilahnya, ya mungkin salah satunya sebetulnya si orang umum ini itu, anak-anak orang awam ini itu, sebetulnya mungkin sama main juga, mungkin niatnya. Tapi direspon sama anak-anak kita itu, ya serius gitu. Nah, cuma alhamdulillah supaya mematahkan itu, tapi kesini alhamdulillah kan terus.
1: Iya.
0: Ya kemarin cerita gitu, sama si itu katanya ini main, sekarang main. Main katanya jadi ini gitu nggak anarkis lagi nggak ini nah, ini yang pengalaman cerita itu tapi ada sebagian yang memang masih ini gitu ya sepantaran di bawahnya kalau yang di atas alhamdulillah kan kemarin karena mungkin ini gitu ya anak kenal itu kenalan dulu sama ini saya Kang Deddy yang bilang gitu baca ini gitu ya

Ya, alhamdulillah gitu Ustaz. Nah, cuman memang sebelum-sebelumnya itu ya boleh Ustaz. Itu sampai ini sebut botak ini sampai di Mesir itu. Makanya anak ini Ustaz, anak-anak itu kalau misalkan ini ya Mas, apa jangan sholat di Baitur Rahman anu bilang. Itu di rumah aja. Pas kemarin itu ya itu karena si Pak itu kan sholat di sana katanya di Musala Al-Ikhlas katanya di sini gitu ya di ini. Nah sekarang tuh agak sering ke sini lagi katanya sama orang tapi sepantaran dan sepantaran malah yang di atasnya gitu kadang karena suka sering hati ya kemudian nah, ini yang ya, anak-anak yang ada di sini di terutama di Asri mungkin pada dasarnya mereka itu ingin supaya mereka itu main gitu bareng gitu ya tapi responnya itu diusilin misalnya dibulahin lah cerita kalau sini itu dibulahin lah mungkin udah mukul gitu kadang seperti itu kan. Nah

Nah, itu kan takutnya gitu ya. Nah, kemudian hal ini terkait yang anak-anak bermain bisa terkait gitu ya, bisa pengalaman awam itu. Anak baiknya bisa terkait dan kontrol itu. Apa itu saya barangkali yang musyawarah gitu, yang bermain anak ini juga kasih terutama yang maksimalnya gitu ya. Nah, kalau di Karawang itu pun ya pada penerapannya memang ya kadang overtime juga gitu. Kalau itu dibatasin itu yang kalau nilai itu mau jam 5 itu soal itu di awal itu gitu. Kemudian kan ada butuh dibuat guru. Nah itu istilahnya istilahnya umpama ada yang punya anak sampai belum pulang ya, menanyakan gitu. Ada nggak barangkali karena menanyakan di sirkul kita gitu ya, kalau ada nih kok ada di rumah ini di rumah gitu ya, di rumah gitu. Nah, ini kan ada jeda waktu sholat dulu nih. Nah, setelah sholat kadang malah kemana gitu biasa gitu. Nah, gitu. Meskipun mungkin makan tetap aja gitu. Nah, sorenya juga gitu. Kadang karena udah ini anak-anak gitu. Pas juga kadang sampai jam 9. Mungkin nah ini ditakutkan

Baik, ini banyak poin-poin ya yang lumayan penting juga. Tadi terkait dengan bagaimana menyikapi anak-anak kita yang dibully oleh anak-anak awam. Ya, ini langkah antum tadi itu bagus ya, seperti itu, dan itu juga yang anak terapkan. Ya, ketika dulu Zafran juga dibully sama teman-temannya. Karena dulu Zafran kan jarang main keluar ya, anak rumah ya. Ketika punya sepeda, dia main di luar, itu ada anak satu gang, dia lebih besar, itu iseng. Ya, awalnya nepok, besoknya sampai mukul. Nangis. Mananya? Karena sampai pas dia lagi main bola. Dan orang awam, ya seperti itu. Bohong itu hal biasa mereka. Oh ini, Zafran, kamu kenapa gitu. Udah, biarin. Kamu benar ini, ya udah. Ya sudah. Kalau enggak, ya itu urusan kamu, kelas, ya nggak mungkin anak kecil ini berani sama anak besar, nggak mungkin, ya apalagi anak saya ini anak rumahan. Nah, saya nggak mau lagi anak saya ngelapor, ya kamu ngapa-ngapain dia, itu aja saya bilang. Waktu itu anak agak serius, karena dia dewasa dan dia takut waktu itu. Nah, ya kalau kamu iseng, ya nanti saya bisa lapor RT. Dan sudah. Nggak gangguin lagi. Dan dulu juga pernah waktu masih di Jumhur ya, adik anak itu diisengin. Sama anak awam ya, anak itu. Ya. Anak awam seperti itu. Karena ya tadi, orang tua itu nggak peduli sama mereka. Mereka di luar berantem, tawuran, begajul, orang tuanya nggak peduli. Gitu. Yang penting, jangan sampai anak tersebut, artinya kita balas dengan fisik lah. Kita pukul atau, ah ini repot nanti masalahnya. Tapi kalau sekedar omongan nasihat ya seperti itu biasa. Nah, bagus tadi itu bisa diterapkan ya karena anak orang awam. Kadang ada anak-anak orang awam itu iseng betul. Yang tadi lingkungan situ mereka sudah paham kalau anak awam yang satu ini emang ada kelainan ternyata. Ada itu. Kelainan ada, dan dia melihat oh ini anak baru nih, tahu dia diisengin sama dia. Nah, ini perlu diingatkan. Itu satu, kemudian yang berkaitan dengan jam main anak-anak, ya ini juga penting ya, insya Allah nanti kita terapkan ya. Dan sebenarnya kita juga lagi menggodok waktu pendidikan anak-anak ya, semoga nanti bisa kita rilis waktu belajar baru mereka, karena kita masih terkendala kurangnya belajar, pengawalan. Ada keinginan kami belajar anak-anak ini sampai siang. Kalau nanti kita inginnya mereka sampai sore. Sampai sore. Jadi mereka bilang, kemudian sore ya mereka lanjut belajar, baru setelah itu mereka pulang. Keinginan seperti itu, tapi kita masih kita persiapkan. Untuk saat ini, ya insya Allah, kita sepakati saja para orang tua. Ya. Kita sepakati saja. Ya. Sekarang mereka pulang itu di jam 11 lah anggap. Sampai rumah itu mereka 11. Dari jam 11 sampai zuhur ini kan masih ada waktu. Ya, masih ada waktu sampai zuhur. Nah, apakah waktu ini mereka tidak boleh bermain arti di rumah? Ya, kita kasih mereka kebebasannya mereka boleh main ya sampai waktu sholat zuhur, mereka sholat di masjid, setelah itu mereka pulang. Ya, mereka pulang di rumah. Asar baru, setelah asar baru mereka bermain lagi, ya baru setelah itu ditetapkan waktunya. Misal sore sampai jam 5 sore. Ya. Semua anak-anak kita jam 5 sore harus sudah pulang, nggak boleh lebih. Ya. Baik yang mainnya di lapangan atau anak-anak kita yang mainnya di rumah temannya. Ya. Ini segera pulang, ya karena terkadang para orang tua itu juga berbeda-beda. Ada orang tua itu memang istirahatnya kebetulan cuma siang. Sehingga ketika siang ada ya, orang tua itu nggak bisa tidur misal, nggak bisa istirahat. Ada yang seperti itu. Sehingga ketika anak temannya ada di rumah dia, dia merasa tangguh. Ya. Maka ini perlu diperhatikan orang tua. Ya, hanya main di rumah temannya. Jadi ada waktu-waktunya. Ya, ada waktu-waktunya. Nah ini silahkan ya, mungkin menurut Anda langsung aja kita sepakati di sini, mumpung kita musyawarah.

0: dengan pilihan tadi. Apakah setelah mereka pulang sekolah, sudah mereka di rumah. Ya, nggak usah kemana-mana lagi, mereka pulang, mereka keluar paling untuk sholat, habis itu pulang lagi, istirahat siang di rumah. Ya kalau di rumah mereka alhamdulillah, dari ya, ada yang main anak-anak, semua di rumah. Keluar main. Nah, asar ini sampai kapan? Dibatasi waktunya. Ya. Nah, kalau dari punya masukan, punya usulan, para ummahat, ya silahkan, ya bisa di WA-kan ya, melalui keluarga, keluarga anak, melalui masukannya. Ya, ini forum kita musyawarah, ya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa, ya, insya Allah kan besok ini pada libur ya. Jadi kalau keluar agak malam, insya Allah nggak masalah kan. Atau mau buru-buru pulang. Oh, Ikrimah libur besok atau tetap masuk. Baik. Sengaja anak memang jam sekarang atau hari ini malam ya. Karena pertama supaya apa? Ya suasananya berbeda lah. Kita kan kegiatannya seringnya tuh kan kalau hat ya dari pagi begitu ya. Ya. Kita malam seperti ini ya kita habis pulang kegiatan, berkali suasananya juga lebih adem. Ya berharap apa lebih santai, lebih musyawarahnya lebih banyak bisa kita manfaatkan. Ya, kalau para orang tua, ya, baik Pak Aba, ya para abang mungkin di jam itu banyak yang belum pulang sampai rumah ya. Nah ini biasanya keluhan dari para ummahat, dari para ibu. Fadol kalau ada masukan. Fadol dari kalau ada masukan. Tadi masukannya bagus, ya mengingatkan tentang waktu-waktu bermain anak-anak. Ya sambil menunggu, ya mungkin ada masukan-masukan lain, silahkan. Agustus kita libur, tapi saran Ana kalau untuk ikut lomba seperti itu, kalau anak secara pribadi pernah ikut lomba, artinya anak-anak sudah mereka anak kasih paham, ya kalian nggak usah ikut lomba-lomba seperti itu, kalian di rumah aja. Ketika ada lomba-lomba itu biasanya anak ajak mereka keluar, ajak mereka mainan, ajak mereka makan. Ya, lombanya lomba yang lain. Ya, itu anak-anaknya yang diedukasi. Kadang mereka nggak enak. Anak-anaknya itu nggak enak. Karena udah. Atau uminya yang nggak enak. Disamperin sama warganya. Misalnya mau didaftar. Nah, sebenarnya anak juga dari dulu seperti itu. Warga ngajak segala macam dan alhamdulillah nggak pernah ikut gitu loh ya gitu nggak pernah ikut bahkan dulu mereka sampai paham ada acara-acara yang mereka tahu kita nggak bakalan ikut ya.
1: Kadang anak kasihan juga kan namanya juga mereka sebenarnya pengen apa kan pengen apa kita
0: perlombaan. Ya semoga nanti bisa dibuatkan lah perlombaan-perlombaan. Sebenarnya bukan ke perlombaannya, seru, rame. Oh, itu anak-anak itu pengen gitu. Ya, ya pelan-pelan insya Allah semoga kita nanti banyak hal yang memang kita perlu apa perbaiki. Ya, perlombaan-perlombaan seperti ini bagus memang. Kalau dulu itu kita biasa ada perlombaan ini di dulu. Nah, cuman kondisi saat ini kita belum ada lagi yang perlombaan-perlombaan. Ya semoga nanti bisa kita wacanakan insya Allah. Kalau perlombaan di awal halal yang kurang bagusnya ya dari situ. Dan yang sebenarnya kan kayak hadiah-hadiah mereka. Sebenarnya sistemnya itu kan seperti perjudian. Orang nyumbang. Apa bukan nyumbang? Patungan. Yang menang dapat hadiah dari hasil patungan. Beda kalau itu dari sponsor atau donatur. Nah itu nggak masalah. Tapi kalau dari patungan peserta,

Ini yang masuk dalam maisir atau perjudian. Dan belum hal-hal lain yang itu tidak apa yang banyak muhal syariah. Ya semoga nanti. Baik. Nah, dan juga ini satu masukan penting. Kemudian juga Anda mohon kepada para orang tua ketika kita melihat anak-anak atau anak saudara kita ini main di masjid, main sesuatu di luar yang itu tidak selayaknya, tidak sepantasnya, membahayakan, ya, agar menasihati mereka, menegur mereka. Ya. Langsung kita menegur, menasihati. Kamu jangan seperti itu. Kamu manjat pohon. Kita jangan ngeliatin. Nasihatin, jangan, turun. Bahaya kamu, nanti jatuh, wah, berbahaya itu. Kalau jatuh, kamu minimalnya berdarah. Dinasihatin. Anak-anak main sampai jauh. Wah, jauh sekali. Ya, main sepeda, keasikan dia sampai kemana. Nah, kita lewat. Itu, si Fulan itu. Stop, ayo balik. Kamu terlalu jauh mainnya. Ya. Kita ingatkan. Ya. Begitu pula ketika mereka di masjid. Nah. Nasihati mereka. Kalau sampai di masjid main, ya. Kalau mereka main set langsung, antum misalnya masuknya lebih terlambat atau mereka langsung aja. Anak kita nih ya, kalau anak awam agak sulit. Anak kita langsung pisah. Kamu sini, sholat. Tegas sama mereka. Ya, tegas sama mereka. Langsung aja. Ya, langsung aja. Ya. Atau ada anak kita misal. Ya sholatnya misalnya pakaiannya tidak selayaknya lah, ya. Tidak selayaknya. Kemudian katanya pakai baju bola, ya di belakangnya namanya nama orang kafir Ustaz. Nah, ini perlu ditegur anaknya. Kamu tahu nggak itu baju bola kamu apa namanya siapa? Itu nama orang Islam, orang kafir, ya kan? Masa orang kafir kamu masukin ke masjid? Pakai jubahnya. Mana jubahnya? Mana pecinya? Nah, nasihatin. Ya, kita tegur anak kita nasihatin mereka ya dengan lemah lembut, dengan kasih sayang ya. Kalau anak-anak tersebut ya tidak bisa dinasihati, tidak bisa tegur ya, bisa nanti ya minta bantuan kepada para guru atau para orang tuanya langsung yang menegur mereka. Seperti itu. Berlaku juga banin dan banat ya. Banin dan banat juga berlaku. Baik. Mungkin ada lagi? Baitur Rahman. Dibully sama siapa? Ya perlu tadi ketika antum ada di rumah ya kita jangan mendzalimi orang lain ya. Ini yang pertama. Artinya anak kita juga jangan akhirnya orang itu menyerang gitu. Nah, itu pertama. Kedua, kalau memang anak kita tuh ya anaknya yang kalau anak perhatikan Tolha ya, Tolha wallahu alam mungkin itu yang modelnya sendiri. Ya, anak yang ngiseng. Mau itu sendiri teman-teman sini.